Lo yang mungkin lagi olahraga terus pengen dengerin lagu-lagu favoritnya, lagu-lagu yang seru, yang upbeat gitu ya, biar makin semangat lagi untuk joggingnya, buat olahraganya, langsung aja bergabung, tulis requestan kamu sekarang juga. Kita bacain yang sudah bergabung barengan sama Salma nih di pagi hari ini, ada nomornya 5210. Ada Febrian. Febrian bergabung di sini, Kak Salma. Request dong diputerin lagunya Adrian Khalif dengan 2001 kali. Oke. Nanti aku bakal masukin juga lagu Adrian Khalif 2001 kali untuk menemani ruang dengar kamu di pagi hari ini. Ada satu lagi teman pro 2 yang belum Salma bacain. Nomornya 2197. Sepada, selamat pagi teman pro 2. Mau request diputerin lagunya Nicki dengan Every Summer Time. Oke. Udah aku masukkan juga ke dalam playlist teman pro 2. Aku masih menunggu bergabungnya kamu sampai jam 7.30 untuk request untuk pilih lagu kamu. Dan teman pro 2, Salma masih akan menemani kamu sampai jam 10. Tapi sebelum itu, Salma akan puterin dulu satu lagu yang membangkitkan semangat kita semua di pagi hari ini. Ada lagunya Dipa Barus sebelum itu. Oke, pastikan kamu terus stay tune terus di pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh,
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

Setelah tadi dipilih lagu kamu, selama puterin lagu-lagu favorit kamu buat diputerin di sini teman Pro 2, dan barusan juga selama muterin satu lagu dari Saul Prihadi dengan Dalam Diam. Nah, sekarang Salma udah kembali lagi untuk memberikan informasi update perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat kamu yang mungkin bingung nih, aduh aku mau lanjut beraktivitas enggak ya? Aduh aku mau keluar tapi takut hujan. Aduh aku gimana ya? Nah, kamu enggak perlu bingung teman Pro 2, karena ini aku melansir langsung dari laman bmkg.go.id. Untuk perakiraan hari ini tanggal 31 Mei 2026, wilayah Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota dan juga Pontianak Tenggara semuanya ini rata, diperkirakan akan cerah berawan dengan intensitas suhu di 25 sampai 31 derajat Celcius dan juga kelembapan di 74 sampai 98%. Jadi buat teman Pro 2 yang tadinya bingung, aduh kira-kira gimana ya, hujan gak ya? Ini sudah terjawab sudah teman Pro 2 bahwa hari ini akan cerah berawan. Jadi cuacanya cocok banget buat kamu yang pengen olahraga di minggu pagi atau pengen sepedaan mungkin ya, jogging, terus pengen sekedar jalan-jalan, nongkrong, ini cocok banget. Karena kalau di pagi hari ini, di jam sekarang ya lebih tepatnya ya, panasnya tuh belum yang panas-panas banget, terus mataharinya juga hangat menyapa kita semua. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen lanjut beraktivitas, ini adalah weathernya tuh cocok banget lah ya untuk hari ini. Dan teman Pro 2, sama sih akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi untuk menemani minggu pagi kamu. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah mengingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

0: shout it.
1: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Satu lagu dari Silaun Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku, dan kau masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di pagi hari ini teman Pro 2 di jam 8 lewat 5 menit kau masih ditemenin sama Salma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai jam 10 pagi. Dan teman Pro 2, sesaat lagi setelah yang satu ini Salma akan putarkan bersama dan kita akan menyimak bersama lengan suara spesial Hari Waisak pada tanggal 31 Mei 2026. Jadi buat teman Pro 2, selamat menikmati dan enjoy.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM teman terbaik kamu.
2: Pagi, namo buddhaya, sahabat Pro 2, teman terbaikmu. Apa kabar hari ini? Semoga sahabat Pro 2 RRI Pontianak selalu sehat, damai, dan penuh semangat dalam menjalani aktivitas. Senang sekali, saya Susianti dapat kembali menyapa sahabat Pro 2 dalam siaran inspiratif di Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menyusuri sebuah perjalanan penuh makna dalam tema menyusuri jejak sejarah Tri Suci Waisak meneladani langkah Buddha menuju kedamaian sejati. Sahabat Pro 2, Hari Raya Waisak bukan hanya sebuah perayaan keagamaan, tetapi juga momentum perenungan spiritual yang sangat mendalam bagi umat Buddha di seluruh dunia. Waisak dikenal sebagai peringatan Tri Suci karena memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan Sang Buddha Gotama yang terjadi pada bulan purnama yang sama. Peristiwa pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini. Beliau lahir sebagai seorang pangeran dari kerajaan Kapilawatu. Sejak kecil, Pangeran Siddhartha memiliki hati yang lembut dan penuh belas asih. Di tengah kemewahan istana, Pangeran Siddhartha mulai melihat kenyataan hidup. Ada orang tua, ada orang sakit, ada kematian, dan ada pertapa yang hidup sederhana namun tenang. Dari hal tersebutlah muncul pertanyaan besar pada dirinya. Mengapa manusia menderita dan bagaimana cara terbebas dari penderitaan itu? Pertanyaan itu membawa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, meninggalkan kemewahan duniawi demi mencari kebenaran sejati bagi kebahagiaan semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Sahabat Pro 2, peristiwa kedua Trisuci Waisak adalah saat Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha di bawah pohon Bodhi, tepatnya di Bodhgaya. Setelah melalui perjalanan panjang, berbagai latihan keras dan perenungan mendalam, akhirnya beliau menemukan jalan menuju kebijaksanaan dan kedamaian sejati. Beliau menyadari bahwa akar penderitaan manusia adalah keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Dan untuk mengatasinya, manusia perlu melatih moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa kedamaian sejati tidak lahir dari harta yang melimpah atau kekuasaan yang tinggi, melainkan dari pikiran yang tenang, hati yang bersih, serta perilaku yang penuh cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Kemudian, peristiwa yang ketiga adalah Mahaparinibbana, yaitu wafatnya Sang Buddha di Kusinara pada usia 80 tahun. Walaupun jasmani Buddha telah tiada, ajaran Dhamma tetap hidup dan menjadi pelita bagi dunia hingga hari ini. Sebelum parinibbana, Buddha berpesan, jadikan dirimu sebagai pelita bagi dirimu sendiri. Pesan ini sangat relevan bagi kehidupan kita sekarang, di tengah dunia yang penuh kegelisahan, konflik dan persaingan, manusia sering kehilangan arah dan kedamaian batin. Banyak orang mengejar kebahagiaan di luar dirinya, padahal ketenangan sejati dimulai dari dalam hati. Sahabat Pro 2, melalui peringatan Tri Suci Waisak, kita diajak untuk meneladani langkah Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani kesederhanaan beliau, meneladani kesabaran beliau, dan meneladani cinta kasih beliau kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Kita dapat memulainya dari hal yang sederhana, seperti berbicara dengan lembut, jujur, menghormati orang tua, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, membantu sesama, menjaga lingkungan, dan menumbuhkan kepedulian kepada sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena sesungguhnya kedamaian dunia dimulai dari kedamaian dalam diri setiap individu. Sahabat Pro 2 yang berbahagia, Waisak juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai toleransi dan persaudaraan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Dalam perbedaan keyakinan, suku maupun budaya, kita tetap dapat hidup rukun apabila mengedepankan cinta kasih dan saling menghormati satu sama lain. Sebagaimana ajaran Buddha tentang metta atau cinta kasih universal, bahwa semua makhluk mendapatkan kebahagiaan dan tidak ingin menderita. Dari perjalanan sejarah Tri Suci Waisak, kita belajar bahwa kehidupan Sang Buddha bukan sekedar kisah masa lalu, melainkan sumber inspirasi yang tetap hidup hingga hari ini. Melalui kelahirannya, kita belajar tentang harapan dan welas asih. Melalui penerangan sempurnanya ketika menjadi Buddha, kita belajar menemukan jalan kebijaksanaan dan kedamaian. Dan melalui Maha Parinibbana, kita belajar bahwa semua yang ada di dunia ini tidak kekal, sehingga setiap manusia perlu mengisi hidup dengan kebaikan dan makna. Meneladani langkah Sang Buddha berarti belajar mengendalikan diri, menjaga ucapan, memperbanyak cinta kasih, serta menghadirkan kedamaian di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Karena kedamaian sejati tidak dimulai dari luar, melainkan dari hati yang mampu memahami, memaafkan, dan mencintai. Semoga semangat Waisak mengingatkan kita untuk terus menjadi pribadi yang penuh kebijaksanaan, lebih sabar, dan lebih peduli terhadap sesama. Akhir kata, saya Susianti mengucapkan terima kasih kepada sahabat Pro 2 yang telah setia mendengarkan siaran hari ini di Radio Republik Indonesia. Dan selamat Hari Raya Waisak bagi umat Buddha yang merayakan. Semoga damai kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Sampai jumpa kembali dalam siaran berikutnya di Radio Republik Indonesia. Semoga cahaya dhamma selalu menerangi langkah kehidupan kita semua. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas. Namo Buddhaya.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

teman-teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

101,8 FM Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Gimana nih, apakah energi kamu sudah ready lagi di pagi hari ini? Buat kamu yang lagi olahraga, semangat ya teman Produa ya. Kamu lagi bakar lemak, bakar kalori, atau bakar memori nih? Sama akan menemani kamu sampai jam 10 pagi dengan musik dan juga informasi menarik teman Produa. Tadi juga sudah selalu putarin lengan suara spesial untuk Hari Waisak pada 31 Mei 2026. Dan juga ada greeting dari Didot kita di Hari Raisak 2020, Hari Raya Waisak tahun 2026 ini. Dan sama mengucapkan selamat Hari Raya Waisak buat kamu yang menjalankan juga teman Produa. Sama saya akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi. Pastikan kamu stay tune terus di Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dul, kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji, biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, janganlah. Jadi cimana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cimana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Yo, yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, yo, yo. Yo, ya. Yeah.

0: Rima kasih.
1: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
2: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
1: Masa sih, Mas? Secepat itu?
2: Ya udah, kalau nggak percaya.
1: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
3: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
1: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
3: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
1: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
4: The next day.
1: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
3: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
5: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Seperti anak teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gak kerasa nih udah di jam 9 lewatnya 24 menit. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan Salma masih akan menemani kamu dengan musik-musik yang asik ya tentunya ya. Dan selain satu ini kamu bakal ditemani oleh penyiar favorit kamu. Tidak lain tidak bukan adalah Anwar. Dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti di Santai Siang. Kamu bisa request lagu bebas. Pokoknya temeninlah Anwar selanjutnya itu Pro 2 ya. Dan Salma akan menjumpai kamu kembali di hari Selasa mungkin ya. Dan teman Pro 2, sudah saatnya Salma pamit undur diri. Thank you yang sudah menemani Salma dari tadi pagi. Dan see you and bye-bye. Ini aku puterin satu lagu terakhir dari Alkateri dengan Esok.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. That was hahaha by Juicy Lucy, teman Pro 2. Dan sekarang kamu sudah bersama dengan Anwar. Kalau tadi kamu sama Salma, sekarang kamu sama Anwar, teman Pro 2. Di jam 10 sampai jam 3 sore nanti kita bakal seru-seruan. Kita awali dengan request time lagu Indonesia di jam 10, dan di jam 11 nanti request time lagu internasional ya, teman Pro 2. Jadi sekarang langsung aja buat kamu yang lagi pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu, entah itu yang Indonesia ataupun yang internasional, langsung aja di 0811-570-1018. Nggak perlu satu-satu ya, teman Pro 2. Langsung aja, War, jam 10 puterin lagu Juicy Lucy, jam 11 puterin lagu Taylor Swift, lagu Imagine Dragon, lagu Sabrina Carpenter. Kalau ada nanti lagunya semuanya bakal aku puter-puter ya, teman Pro 2. Oke, satu dulu teman Pro 2 dari Zulia di Jakarta. Pagi Kak Pro 2 Hitlist. Iya, kita dulu namanya Pro 2 Hitlist ya, sekarang Pro 2 Request Time. Gak apa-apa, but it's okay gitu ya, teman Pro 2. Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angies seluruh Indonesia. Happy weekend, Kak. Tetap semangat pagi. Wah, tuh The Angies ya di Pontianak dapat salam dari Zulia di Jakarta yang hari ini pengen dengerin lagu Angie Carvalho berjudul Remuk. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. This is Angie Carvalho.

Loving You, enggak ya teman Pro 2, judulnya cuma I Will dari lagunya Armada. Dan selamat datang kembali di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anwar, teman Pro 2 yang masih nungguin requestan-requestan kamu di jam 10 ini untuk lagu-lagu Indonesia, teman Pro 2. Jam 11 nanti lagu internasional. Mari kita bahas terlebih dahulu lagu dari Armada yang baru tadi aku putar untuk requestan Dewi di Tanrai. Semoga masih mendengarkan. Dewi, sudah aku putarkan ya lagu requestan kamu. Dan buat teman Pro 2 yang lagi ada di Tanrai, masa sih cuma Dewi doang yang request cuy? Nah, kau nih, coba lah sedikit. Nggak, bebas. Kalau misalnya kamu juga pengen request, silahkan. Kalau cuma pengen dengerin sambil ngantuk dikit juga nggak apa-apa ya. Oke, back to the topic, teman Pro 2. Lagu I Will dari Armada ini sudah dirilis 2019 ya, 16 Februari 2019. Ini adalah sebagai single yang masuk dalam proyek album mereka saat itu ya. Lagu ini ditulis oleh Mai, Rizal dan juga Andit. Menariknya, lagu ini bercerita tentang cinta yang serius dan penuh harapan. Sheila. Armada luar biasa ya. Biasanya kan mereka patah hati gitu kan. Terus meratapi nasib gitu kan, tapi kali ini mereka tulis lagu yang penuh harapan tapi juga masih berkutat soal cinta. Ceritanya tentang orang yang lagi jatuh cinta sejak pandangan pertama ya teman Pro 2, terus dia ngerasain kayaknya udah nemu sama orang yang selama ini ia doa-doakan gitu ya. Dia doa-doakan dan ingin dijadiin pasangan hidup. Bahkan di liriknya aja Rizal nyanyi gitu ya teman Pro 2, kasih jadilah istriku ya, langsung frontal banget, memang luar biasa. Laki itu harus gitu cuy, harus mengusahakan dan harus percaya diri cuy. Wait a minute teman Pro 2, soal pandangan pertama jatuh cinta atau cinta sejak pandangan pertama ya, dulu aku orang yang denial gitu ya sama cinta pandangan pertama. Kayak apa sih cinta pandangan pertama? Kayaknya gak pernah deh dalam hidupku ngerasain cinta pandangan pertama, yang justru cinta tumbuh seiring berjalannya waktu. Waktu itu ya teman Pro 2. Tapi akhir-akhir ini aku rasa kayaknya ada beberapa kasus yang dia jatuh cinta di saat baru pertama kali memandang gitu ya teman Pro 2. Atau mungkin kalau bisa digabungkan gitu ya sama aku, statementku yang dulu, mungkin pandangan pertama itu bukan cinta namanya, tapi getaran-getaran cinta. Syailah, ada benih-benih cinta gitu ya teman Pro 2. How about you teman Pro 2? What's your opinion? Tell me di 0811-570-1018. DM juga bisa di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Sementara aku puterin dulu lagu requestan dari Eka Nurfajrina. Ini dia Gia Indrawari dengan lagunya berjudul 1000 Kali. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

1000 kali tempat berdua dari Gea Indrawari, dan kamu masih dengerin 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku masih juga nungguin ya requestan-requestan kamu. Kalau di WhatsApp sekarang udah ada Adel sama Santika. Halo Adel, halo Santika, apa kabar nih cuy? Gimana Del, hari Minggu kamu ngapain nih Del? Sama Santika juga ngapain San? Oke, okay, kalau Santika dia pengen dengerin lagu dari Sal Priadi, I Like To Watching You Sleeping. Terus juga Adel pengen dengerin lagu dari The Chang Childers, Karunia Semesta. Mancaknya lagu Line Without A Hook. Wah, lama kali aku gak dengar lagu Line Without A Hook ya. Boleh ya, Santika juga boleh kalau misalnya pengen request lagu internasional favoritnya kamu gitu ya. Siapa kek, Blackpink kek, atau Justin Bieber kita ada, Harry Styles juga kita ada, Billie Eilish banyak ya. Jadi silahkan buat kamu teman Pro 2 yang pengen request, atau ini Olivia Rodrigo, Drop Dead. Nanti ya, jam 11 aku puterin, tapi sekarang kita puterin dulu I Like Watching You Sleeping. Tapi sebelumnya kita putar dulu ya The Chang Tudors, Karunia Semesta. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

saja yang lama-lama mimpi. Aku juga akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan.

Alright, teman bro 2, that was a good song from Sal Priyadi with I'd Like to Watch You Sleeping. Wow, terima kasih ya buat yang request tadi, ada Santika kalau tidak salah. San, gokil sih lagu yang kamu pilih untuk request di Pro 2 Pontianak. Ku akuin jujur oke. Sebelumnya tadi juga ada siapa tadi ya? Kok aku lupa sih, Adele, ya ampun. Adele juga tadi lagunya The Changshooters. Agak jarang tuh ya ada orang yang request The Changshooters di request time lagu Indonesia. Changshooters biasanya kan hijrah ke London gitu ya, atau main serong, atau I Love You Bibe. Ini gokil, Adele request lagunya yang judulnya adalah Karunia Semesta. Thank you ya teman-teman. Nah, berbicara lagu yang barusan tadi selesai kita dengerin bareng-bareng ya, I Like to Watch You Sleeping dari Sal Priyadi, ini dirilis tahun 2024 ya, tanggal 30 April 2024 sebagai lagu penutup di albumnya Sal yang Markers and Such Pens Flash Disc ya teman Pro 2. Lagu ini jadi salah satu lagu yang paling banyak dibahas karena liriknya sangat puitis dan unik. Aku ingin tinggal di belakang gigimu. Kurang unik apa itu? Kak, Sal Priyadi ini kuman, bakteri atau orang sih sebenarnya? Tapi itu artinya adalah dia tuh nggak mau sekalipun gitu ya teman Pro 2 lengah dari menatap kamu gitu kan. Sama tuh kayak kita kalau misalnya kita lagi jatuh cinta sama orang, kayak dia pulang atau berpisah untuk sekedar say hi, goodbye, untuk enough for the day gitu kan teman Pro 2, kayak nggak mau, pengen tetap, boleh nggak ya kamu aku bawa pulang biar ada yang mijitin gitu, biar ada yang dipeluk gitu ya teman Pro 2. Luar biasa, aku juga ada di masa-masa itu sekarang, dan dulu juga kayak gitu sama lah ya teman Pro 2. Kayak misalnya aku pernah nge-WhatsApp gitu ya teman Pro 2, kamu lagi di mana? Aku lagi ada di kamarmu sekarang, tapi kamu nggak bisa lihat karena aku adalah hantu. Wah. Saking pengennya selalu ada di sampingnya doi gitu ya teman Pro 2. Oke, aku rasa udah semuanya aku putar teman Pro 2, jadi waktunya putar lagu-lagu kesukaanku. Tapi kalau misalnya nanti juga masih ada yang pengen request-request lagu, boleh ya seperti biasa 0811

our new favorite song teman berdua karena baru aja dirilis ya, bulan ini bahkan ya, bulan Mei 2026 yang sebentar lagi bakalan berakhir nih, besok kita udah masuk bulan Juni ya teman berdua. Oke, 22 Mei 2026 Lomba Sihir secara mengejutkan gitu ya teman berdua merilis lagu Melompat Lebih Tinggi, lagu dari Sheila on 7. Yang kalau versinya Sheila on 7, versi aslinya gitu ya teman Pro2, ini dirilis tahun 2003 cuy. 2003 tuh aku udah SD kelas berapa ya? Kelas 3 bener ya. Kalau gak salah kelas 3 atau kelas 4 gitu lah ya teman Pro2. Kalau kamu pasti udah SMA ya teman Pro2. Canda guys. Oke, lagunya ini adalah lagu yang menceritakan tentang persahabatan gitu ya. Sahabat tuh gimana sih ya, harus saling support gitu ya, saling menguatkan, terus tumbuh bersama melewati masa sulit, semangat untuk bangkit. Kalau misalnya jatuh gitu ya, harus semangat bangkit gitu, melompat lebih tinggi. Terus juga keyakinan kalau kita bisa jadi lebih kuat karena tidak berjalan sendirian. Gokil, sedap gak tuh? Kalau misalnya kita pengen jalan cepet sendirian, tapi kalau kita pengen jalan yang lebih jauh lagi, ya kita jalan bersama-sama teman berdua. Kenapa begitu? Karena kalau kita pengen jalan lebih jauh, itu artinya nanti bakalan ada obstacle-obstacle, tantangan-tantangan, dan gak mungkin kita akan bisa melewati tantangan-tantangan tersebut dengan sendirian. Makanya ada tuh lagu Berdua Denganmu Pasti Lebih Baik. Aku yakin itu Acha Septriasa sama Irwansyah tuh kalau enggak salah teman berdua. Dan layaknya seorang sahabat gitu ya teman berdua, kalau kita bertengkar atau kita berantem-beranteman ya pasti ada lah, namanya juga bersahabat gitu kan, berteman pasti adalah bertengkar-bertengkarnya, tapi yang jelas harus saling support dan juga saling memaafkan. Kayak lagu berikut ini yang dari Pamungkas nih teman berdua, judulnya adalah Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, requestan dari sebentar aku lupa, Naya. Halo Naya, aku puterin sekarang ya, semoga kamu masih dengar. Satu lagu untuk Naya dan juga tentunya untuk teman-teman yang lagi dengerin ini ya teman Pro2, semoga suka sama lagunya. So langsung aja tanpa berbasa-basi lebih lama lagi di dia Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Alright, teman-teman, that was How You Like That by Blackpink. And yes, welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita sampai di jam 11, teman Pro 2. Waktunya buat puterin requestan-requestan kamu dari lagu-lagu internasional, ya kan? Tadi udah ada How You Like That dari Blackpink. Itu adalah requestan dari Dewi di Tanrai. Terus juga abis ini aku bakal puterin lagu requestan dari Adele, kalau gak salah tadi. Pengen request lagu Line Without a Hook dari Ricky Montgomery, teman Pro 2. Jadi buat kamu, teman Pro 2 yang lagi sekarang dengerin ini, lagi di jalan ataupun lagi dimanapun, pengen request, langsung aja ya. 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

di Serdam yang udah request lagu dari Ricky Montgomery, Line Without a Hook, lagu yang sudah dirilis tahun 1 April 2016 ya, Line Without a Hook dalam album debutnya ya teman Pro 2. Meski sudah lama dirilis, lagu ini baru meledak secara global pada 2020 setelah viral di TikTok. Hai. Thanks to TikTok berarti ya, Line Without a Hook ya teman Pro 2. Secara umum lagu ini tuh ngomongin soal seseorang yang sangat mencintai pacarnya gitu ya, mencintai pasangannya, entah itu pacar atau suami atau istri gitu ya lah ya. Tetapi ngerasa dirinya gak cukup baik untuk dicintai kembali. Oh berarti ini bukan istri atau suami tapi pacar lah ya teman Pro 2, atau gebetan. Ada banyak rasa tidak aman atau insecurity, ketakutan, kehilangan, dan ketergantungan emosional di dalamnya. Wah, dari judulnya aja udah Line Without a Hook ya, berarti tali pancing tanpa kail. Sebuah tali pancing tanpa kail tidak bisa menangkap apapun. Itu menjadi metafora untuk seseorang yang merasa dirinya tidak lengkap, tidak cukup, atau tidak mampu mempertahankan orang yang dicintainya. Ini lagu atau aku? Wah, aku lagi baca keterangannya gitu ya teman Pro 2 di ChatGPT. Ternyata seperti itu makna dari Line Without a Hook. Banyak insecurity. Kapan-kapan kita coba untuk bahas lebih lama lagi kali ya istilah Line Without a Hook gitu teman Pro 2. Sekarang kita next aja dulu ke lagu berikutnya, requestan dari siapa nih? Novi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Bang. Selamat siang Novi. Ini Novi di Ambawang. Teman Pro 2 yang lagi di Ambawang harus sama kayak Novi ya. Harus pula tuh kan. Requestnya ke Pro 2 ya teman-teman ya. Request lagunya Justin Bieber. Terserah Bang lagu apa aja, buat Abang sehat selalu, amin. Terima kasih Bang. Sama-sama ya Novi di Ambawang. Semoga juga sehat-sehat. Terus juga teman-teman di Ambawang ataupun di Pontianak ataupun di seluruh Kalimantan Barat juga sehat-sehat aja. Sebenarnya tadi aku pengen puterin Justin Bieber featuring Nicki Minaj, karena akhir-akhir ini aku lagi suka dengerin lagu-lagunya Nicki Minaj gitu ya. Yang featuring sama Justin Bieber judulnya adalah Beauty and a Beat. Tapi ternyata tadi cewekku bilang katanya One Less Lonely Girl aja enak. Oh aku setuju lagi teman Pro 2. Jadi langsung aja without any further ado, langsung aja dia Justin Bieber, One Less Lonely Girl.

0: which is teman berdua, one of my favorite throwback hits dari 2009 teman berdua. Gokil ya, 2009 aku udah kelas berapa ya? Kelas udah tua pula. Weh. Coba kok mic kau berapa itu? Coba cek dulu.
1: Cek.
0: Halo Ceyi, Ceri lagi nih teman berdua. Aku bawa ke sini. Gimana tadi lagu yang aku putar?
1: Bagus.
0: Requestan dari Novi. aku tadi kaget ya, sorry banget nih Novi ya. Luar biasa pas aku cek apa profilnya, tulisannya N, H-nya gede, O-nya kecil. Gak apa-apa. It's okay. Namanya juga anak muda zaman now ya gak cuy?
1: Iya.
0: Ngomong.
1: Kan bukan jam siaranku. Ya, aku mah tinggal nunggu absen.
0: One Less Lonely Girl. Ada satu lagu juga dari Justin Bieber yang mungkin juga dirilis tahun yang sama, cuma aku lupa.
1: Apa ya? Baby, bukan.
0: Bukan, selain itu apa lagi coba? Baby terus.
1: Malas aku berpikir.
0: One Less Lonely Girl. Ada juga, aduh lupa pula aku namanya.
1: Ada tuh.
0: Apa ya?
1: Ada. Sebentar.
0: Coba. Coba aku juga cari deh.
1: Sebentar. Sorry, Love Yourself, What Do You Mean, Peaches.
0: Bukan.
1: Oke, bukan lagi. Sebentar. Ada.
0: 2009 kan?
1: Iya kali ya. That Should Be Me.
0: Bukan.
1: Never Say Never.
0: Bukan, coba lagi. One Less Lonely Girl. Terus juga
1: My Favorite Girl. Favorite Girl.
0: Aduh, lupa lah aku teman berdua. Nantilah coba kita cari.
1: Rasa-rasa dia ini lupa sama judulnya apa.
0: Lupa aku. Pokoknya ada satu lagu Justin Bieber yang aku suka banget zaman itu gitu. Selain One Less Lonely Girl tentu. Mm-hmm. Kalau yang apa tadi, yang Baby kan kayak udah wah common sekali.
1: Yes,
0: gitu kan.
1: Common.
0: Nah nanti coba kita cari tahu dulu, nanti aku bakalan kasih tahu ke kamu ya teman produa. Anyway, kalau kamu juga pengen request buruan sekarang ya teman produa, karena nanti sebentar lagi kumandang azan zuhur jam berapa Cherry?
1: 11:44.
0: Nah 11:44 kita nanti bakalan dengerin kumandang azan zuhur. Jadi buat kamu yang pengen request sekarang ya, buruan aku tunggu. Nah sambil aku nunggu requestan dari kamu, aku pengen puter lagu yang dari tadi aku pengen puter-puter ya. Nicki Minaj, Super Bassel, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: baru inget judul lagunya apa? Lagu Justin Bieber.
1: Kok One kamu time. Gitu?
0: Iya betul. Emang tadi kamu udah bilang gitu
1: udah,
0: ya?
1: Udah aku sebutin satu-satu judul lagunya tadi.
0: Coba tadi kamu apa sebutinnya? Apa aja?
1: Udah aku tutup searchingnya.
0: Udah aku tutup ya. Ada One Time, ada One Last Lonely Girl gitu kan. 2009 Cai. Itu aku kelas 3 SMP atau kelas 8 lah. Kelas 8 atau kelas 9 lah. Kamu kelas berapa waktu itu?
1: Kelas 3 SD.
0: Wah, kelas 3 SD. Mudanya.
1: Memang situ yang tua, Pak.
0: Enggak dong, jangan gitu dong. Oke. Okay. Thank you banget teman Pro 2. Cherry mau ngucapin thank you juga enggak?
1: Iya, terima kasih teman Pro 2 ya.
0: Udah request.
1: Silakan yang mau request lagi.
0: Jangan deh.
1: Udah. Kalau gitu aku aja yang request ya.
0: Apa? Kamu request apa?
1: Request lagunya Lizzo.
0: Kita Lizzo di sini ada 4. Ada yang Throat Hurts, itu favoritku. Terus ada Still Bad, itu juga favoritku.
1: Semua aja dia bilang favoritnya kan.
0: Love In Real Life juga favoritku. Tapi jujur kalau aku dari dulu Throat Hurts sih.
1: Oke, Throat Hurts emang bagus.
0: Sama satu terakhir Good As Hell.
1: Yang terakhir aja. Yang terakhir bukan aja. Favoritmu.
0: Yang bukan itu favoritku.
1: Semua aja.
0: Tunggu sebentar, kok kamu pilih yang bukan favoritku? Emang favoritku tadi jelek-jelek semua apa gimana?
1: Enggak sih, cuman biar
0: enggak sama kong, aja.
1: Iya, masa lagumu terus yang dipasang? Kan aku mau denger yang aku suka juga.
0: Oke, sekarang karena ini lagu requestan kamu, tolong present lagunya sebelum aku putar.
1: Nanti presentnya kayak di sebelah.
0: Gak apa-apa. Anyway, teman Pro 2 ya. Kan aku Pro 2 nih. Nah, si Cherry ini dia penyiar Pro 1. Nah, sekarang
1: kemarin ada yang nyasar ke sini.
0: Siapa?
1: Enggak tahu, coba deh lihat WhatsApp kemarin Salma fotoin. Kan di sebelah lagi. Kalau request time-nya di sebelah itu teman Pro 2 jam 1:30 siang. Indonesia banget lagu-lagu pop Indonesia. Jadi mungkin ada pendengar atau teman Pro 2 yang dengerin Pro 1 nih. Tapi nge-WhatsApp-nya ke Pro 2.
0: Namanya Bella.
1: Oh, Bella ya.
0: Aku bacain ya. Hai Kak Cherry, padahal yang siaran Salma.
1: Iya, padahal yang siaran Salma kemarin.
0: Saya Bella dari Deskap. Oke, tolong putarin lagu yang semangat ya. Lagunya buat Naura yang kerja sambil dengerin Kak Cherry dan sama buat Della yang lagi akad kredit. Kenapa di infoin ya, semangat teman-temanku. Makasih ya Kak Cherry. Anyway, terima kasih Bella.
1: Makasih ya Bella ya, sudah mendengarkan Pro 1 dan Pro 2.
0: Ya, memang kita saudara gitu ya.
1: Iya.
0: Pro 1 dan Pro 2 dan juga Pro 4. Nah, sekarang tugas kamu adalah present Good As Hell Lizzo featuring Ariana Grande pake gaya Pro 1, silahkan.
1: Oke, baik pendengar, setelah ini kami hadirkan sebuah lagu dari Lizzo dan Ariana Grande, Good As Hell.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Mati!

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

April shower, dan aku juga pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat zuhur teman Pro 2, karena tadi kita habis mendengarkan kumandang azan zuhur ya untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kita bakal break dulu sebentar teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi, so don't go anywhere cause I'll be back. Stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia The 1975.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung berenang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

0: Parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: Yang dari tadi masih di studio teman Pro 2, jadi daripada nganggur gitu kan, aku ajak aja dia calling.
1: Nganggur. Oh wow.
0: Apa?
1: Aku udah di sini dari jam 5 pagi ya, masih dibilang nganggur.
0: Cuy.
1: Hebat.
0: Ngapain ya kita siang-siang kayak gini nih?
1: Tidur siang.
0: Janganlah tidur siang.
1: Jalan-jalan sama keluarga.
0: Jalan-jalan sama keluarga.
1: Soalnya di sini aku mau jalan-jalan.
0: Jalan kemana tuh?
1: Enggak tahu, suka-suka mamaku.
0: Kok emang jarang jalan-jalan? Kok kenapa hari ini jalan-jalan kamu?
1: Jarang lah, kan bapakku banyaknya di kebun.
0: Kebun?
1: Kebun.
0: Kebun tuh kayak banyak nyamuk gitu ya.
1: Emang banyak nyamuk.
0: Oke, kebunnya di mana?
1: Di Sandai.
0: Sandai.
1: Di situ lah pokoknya, Ketapang.
0: Seandainya aku jadi kaya.
1: Udah. Amin.
0: Seandainya, benerin dong seandainya gitu.
1: Amin. Doa baik harus diaminkan.
0: Sandai itu di
1: Ketapang.
0: Ketapang.
1: Daerah Ketapang.
0: Iya, aku tahu. Ketapang kan my hometown gitu.
1: Oh, your hometown.
0: My hometown, ya. Yeah.
1: Iya. Yeah.
0: What your father do in Sandai?
1: Nyawit.
0: Nyayur. Gitu. Oh gitu, oke, okay, akhirnya sekarang
1: Pulang
0: ya, terus semalam. Ayahmu sendiri atau sama ibumu juga?
1: Ibuku juga ikut, karena minggu lalu kan ibuku kesana.
0: Wih, ayahmu sama ibumu di kebun, ngapain tuh kalau boleh tahu? Jokesnya gitu banget ya?
1: Gak tahu ya, nih Anwar.
0: Akhirnya mereka, udah berapa lama ibu bapakmu di Ketapang? Seminggu?
1: Seminggu sih ibuku di sana. Sabtu lalu berangkat, kemarin pulang,
0: hari ini ngumpul sama keluarga.
1: Yes.
0: Jalan-jalan.
1: Betul.
0: Coba kamu ucapin dulu buat teman-teman yang ada ibadah hari ini, terus juga mau jalan-jalan. Mm-hmm. Gimana? Coba, aku pengen tahu nih umat Kristiani ini.
1: Iya, selamat hari Minggu ya teman Pro 2 yang hari ini beribadah, dan hari ini juga Waisak ya.
0: Oh iya.
1: Jangan lupa. Selamat Hari Raya Waisak juga buat teman-teman Buddha di luar sana. Semoga damai selalu menyertai. Amin.
0: Kemarin aku dapat ini, tamu dari Untan.
1: Oke.
0: Okay. Mereka hari ini.
1: Oh iya, yang Festival Waisak.
0: Iya betul, ya. Festival Waisak. Mereka hari ini tuh acaranya. Kemarin sudah LCC.
1: LCC.
0: Iya, yeah. LCC. Lomba.
1: Jangan dipotong-potong ya.
0: Land Cruiser.
1: Iya.
0: Nah, kemarin kan lomba cerdas cermat ya udah. Nah, hari ini tuh mereka katanya mau berkunjung ke salah satu desa. Aduh, aku lupa pula desanya namanya apa. Di Kuburaya. Kuburaya ujung pokoknya. Nah, mereka akan menggelar bakti sosial.
1: Oh, baksos.
0: Ya, siapa tahu dengerin gitu kan anak-anak Untan yang kemarin kesini. Jadi, aduh, aku sangat respect sekali lah ya buat teman-teman yang masih punya kepedulian sosial gitu. Apalagi bertepatan juga sama Hari Raya Waisak. Pokoknya yang merayakan, selamat, bergembira. Dan kemarin aku tanya, apa ajaran Buddha yang kamu pegang sampai hari ini? Kalau soal cinta kasih, aku gak mau terima jawaban itu. Karena itu common sekali gitu kan. Common sekali, memang benar. Memang kita perlu cinta kasih. Tapi ntar dulu nih, aku pengen tahu yang lain gitu kan. Terus mereka bilang katanya, kalau kita berbuat baik, akan mendapatkan karma baik. Kalau kita berbuat jahat, akan mendapatkan karma jahat. Jadi ada baiknya kita untuk berbuat banyak tentang kebaikan gitu teman Pro 2. Tuh kan aku ditinggal sama Cherry. Terima telepon dia sama orang tuanya. Oke deh, kalau gitu karena tadi Cherry bilang enaknya siang-siang bobo, aku gak mau kamu bobo ya teman Pro 2. Emangnya kamu bayi ha? Bobo jam segini ha? Kerja. Waduh, gak bercanda. Daripada kita tidur, ya sebenarnya kalau misal kamu tidur juga oke lah ya teman Pro 2. Mumpung hari Minggu gitu kan, tidur siang, karena kita jarang tuh ya hari-hari Minggu atau hari-hari biasanya sudah seumuran segini gitu kan, tidur siang jarang. Tapi kalau misalnya kamu lagi berkendara, gak boleh kamu tidur ya teman Pro 2. Jadi aku putarkan lagu yang semangat. Ada dari Bring Me The Horizon teman Pro 2 dengan lagu berjudul Dark Side. So stay tune terus, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.

101.1 kabar Laman FM Produa Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Okay Love You by Olivia Dean. And yes, welcome back teman Produa di 101 kabar Laman FM Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Sebenarnya ya teman Produa, di jam 12.34 menit waktu Indonesia bagian barat ini, biasanya kita ngobrolin soal perjalanan bisnis gitu kan, atau makanan-makanan gitu kan. Boleh ya, kalau misalnya kamu juga pengen kasih informasi gitu kan soal rekomendasi makanan siang hari ini, atau apapun lah ya teman Produa, mau informasi makanan, mau informasi otomotif, mau informasi properti juga silahkan aja, bebas lah, aku gak mau ngebatasin kamu lah ya teman Produa. Yang jelas kirimnya ke WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau DM juga bisa teman Produa di @produapnk. Jangan lupa follow dan juga aplikasi RRI Digital. Kalau di DM sama di aplikasi RRI Digital, emang kalau aku sih ya teman Produa agak jarang ngecek gitu, tapi kalau yang sering aku cek di WhatsApp. Jadi kalau misalnya kamu pengen lebih cepat aku respon, WhatsApp aja cuy ya. Dari tadi teman Produa aku udah putar lagu Olivia Dean dan juga Bring Me The Horizon. Mungkin juga nanti abis ini juga bakalan masih banyak juga lagu-lagu dari dua musisi itu yang aku putar teman Produa. Tapi dari tadi aku pengen banget throwback gitu ya, setelah tadi denger lagu dari Justin Bieber di jam 11-an something yang One Last Lonely Girl, aku juga jadi pengen dengerin lagu One Time dari Justin Bieber teman Produa.

Berakhir pekan teman Pro 2, kemarin hari Sabtu, sekarang hari Minggu, besok hari Senin. Jangan lupa juga untuk siapin energi banyak-banyak karena besok kita udah mulai kerja lagi teman Pro 2 ya. Aku mungkin di jam 12 jelang jam 1 ini gak akan banyak ngobrolin segala macam apanya gitu ya teman Pro 2. Nantilah ya jam 1 siang kita ngobrolin PSG sama olahraga lainnya. Kita puter aja dulu lagu-lagu enak buat kita puterin, buat kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2 ya.

dari Bang Tenny. Bang Tenny lagi di mana, Bang? Apa kabar nih siang-siang, udah ngopi belum nih? Lagi di Pontianak, lagi di Ambawang, atau lagi di Singkawang nih, cuy? I just say whatever cause there is no way you're bound. Assalamualaikum, tuh kata Bang Tenny. Waalaikumsalam. Siang Bang Fwa. FA ya, Faisal Anwar. Selamat siang juga Bang Tenny. Have a nice weekend for you. Wah, dapat salam dari Bang Tenny, teman peraduan.

0: ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu request nih, teman Pro 2, dari Bang Tenny. Coba kita puterin dulu lagu dari Simple Plan, Jump.
1: Wow, gokil.
0: Bang Tenny udah kuputer ya lagu dari Jump, yang lagi OTW cari air hitam yang disediakan pakai gelas alias kopi. Ini dia Simple Plan, Jump. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik.

Sobat Broadwest, Zebo Blend dengan Jam, dan kamu masih dengerin Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita masuk di jam 1.02 menit waktu Indonesia bagian Barat. Itu artinya kamu sedang berada dalam program acara Arena 0 Derajat. Ada beberapa informasi soal olahraga, teman Pro 2, yang hari ini atau siang hari ini sepertinya layak untuk kita perbincangkan. Bukan sepertinya lagi, memang layak gitu ya, karena baru aja semalam Paris Saint-Germain menang UCL back to back ya, teman Pro 2. Gokil setelah mengalahkan Arsenal di babak adu penalti, cuy. Terus juga nanti aku bakalan sedikit ngebahas soal Stadion Teladan Medan yang sepertinya teman Pro 2 tidak bisa dipergunakan untuk gelaran AFF U19 Boys Championship. Tapi itu nantilah ya teman Pro 2, setelah beberapa lagu berikut ini. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
3: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak.
0: Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
4: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Dan siang hari ini teman Pro 2, seperti yang tadi udah aku janjikan ke kamu, kita bakal ngebahas soal final UCL tadi malam ya, antara Arsenal versus PSG. Gokil sih. Sampai 120 menit sampai adu penalti teman Pro 2, aku enggak nonton, tapi pagi-paginya dapat notif gitu ya. Terus juga ada beberapa teman-teman yang pasang Insta story, kebanyakan ya temanku tuh Gunners gitu ya, enggak jarang aku punya teman yang PSG gitu, 1-2 orang lah. Tapi mostly teman-temanku ya Manchester United, terus juga Manchester City dan Gunners, banyak lah ya teman-teman kedua. Nah, Arsenal nih unggul lebih dulu ya dan bikin para Gunners bermimpi mengangkat trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub. Tapi PSG nunjukin mental juara nih cuy, gokil sih. Mereka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksa pertandingan berlanjut hingga babak tambahan. Aku ngelihat highlights-nya tuh kayak enak banget ya nontonnya tuh, kalau misalnya apa pemain-pemain di final Liga Champions tuh larinya cepet-cepet gitu ya. Wah, temponya lumayan tinggi ya teman Pro 2, karena drama juga ada di sana dan lain-lain lah ya. Tapi ternyata PSG menunjukkan mental juara. Seperti yang tadi aku bilang ya teman Pro 2, mereka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksa pertandingan berlanjut hingga babak tambahan sampai ke adu penalti. Karena masih imbang, pemenang harus ditentukan lewat adu penalti teman Pro 2, dan di momen paling menegangkan itu PSG tampil lebih kalem gitu ya, lebih santai, lebih tenang, dan sukses keluar sebagai juara Liga Champions. Sebentar, kayaknya tadi ada WhatsApp dari Teni. Kenapa nih Ten? Oh iya. Bang Teni kirim WhatsApp teman Pro 2. Terus ada gambar apa? Gambar foto pap lah ya, pap, pose picture. Ada di lapangan futsal sekarang, yang bawa anak latihan lo. Sile Bang Teni. Semangat ya, semoga anaknya nanti bisa masuk ke PSG atau Arsenal. Wih, gokil sih. Amin. Nah, buat fans Arsenal, teman Pro 2 nih, Gunners-Gunners yang paling kusayangi. Mungkin tadi malam adalah malam yang lumayan pahit ya, teman Pro 2, tapi kamu tahu perjalanan mereka ya, Arsenal musim ini tetap luar biasa. Sementara untuk PSG, trofi yang tadi malam mereka angkat ini semakin membuktikan ya kalau mereka kini jadi salah satu kekuatan terbesar sepak bola Eropa ya, selain King Manchester United tentunya ya teman Pro 2. Nah, apakah musim depan King Manchester United bisa menggoyang atau menggoyah atau mengskripi husu tahta dari PSG? Kita lihat musim depan ya teman Pro 2.

Move teman Pro 2 by GAC and welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak teman terbaik kamu. Seperti janjiku tadi teman Pro 2, ada kabar terbaru nih ya dari AFF U19 2026 di Stadion Meledan lagi kan, Stadion Teladan. Kenapa ya kalau siang-siang gini nih pada belibet gitu ya teman Pro 2? Apa kurang ngopi nih, kayak ngopi dulu kali ya teman Pro 2. Stadion Teladan Medan ini kabarnya teman Pro 2 belum jadi dipakai ya buat venue pertandingan karena masih ada beberapa fasilitas yang belum siap, terutama soal keamanan dan kenyamanan penonton. Ini jujur aku udah gak sabar banget buat nonton kiprah timnas-timnas se-Asia Tenggara U19. Kenapa? Karena di Medan gitu ya teman Pro 2, karena ada Stadion Teladan Medan yang kalau secara looks sangat-sangat Eropa sekali teman Pro 2. Jadi aku agak kecewa gitu kan, aku agak ya walaupun memang stadion yang lain juga ada gitu ya, kayak Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Utama Sumatera Utara, Sumut ya teman Pro 2, itu juga vibes-nya Eropa banget. Tapi kalau misalnya Stadion Utama Sumatera Utara plus Stadion Teladan, itu combo yang sangat-sangat dahsyat gitu ya teman Pro 2. Dan aku jujur agak cemburu gitu ya, Sumatera Utara punya dua stadion yang representatif untuk dunia sepak bola, sementara kita di Pontianak mungkin masih belum lah ya. Nanti mudah-mudahan, tolong Pak Wali Kota, tolong Pak Gubernur ya, siapa tahu didengar. Nah, jadi untuk sementara pertandingan AFF U19 nih teman Pro 2 bakal dipusatkan di Stadion Utama Sumut dan Stadion Madya Athletic Sumut ya, dua itu disiapkan. Atau juga nanti bakalan ada stadion mini pancing yang looks-nya juga oke, walaupun kecil tapi rapih gitu ya teman Pro 2. Nah, semoga proses pembenahannya untuk Stadion Teladan di Medan cepat selesai ya, biar Stadion Teladan bisa segera kembali jadi tuan rumah event sepak bola bergengsi lainnya. Dan juga tentunya pasti udah gak sabar nih fans dari PSMS Medan buat menonton atau menyaksikan tim PSMS Medan bisa promosi ke Liga 1 musim depan ya teman Pro 2. Nah, sementara itu teman Pro 2, untuk pertandingan pertama Timnas Indonesia U19 bakal main dan langsung ketemu sama Myanmar di fase grup. Pertandingannya dijadwalkan berlangsung 1 Juni 2026 pukul 8 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Sumatera Utara. Nggak sabar pengen nonton nggak cuma pertandingannya tapi juga kemegahan dari stadion-stadion yang nanti digunakan ya. Walaupun Stadion Teladan Medan nggak jadi, tapi kita bisa menyaksikan kemegahan dari Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang kalau nggak salah teman Pro 2. Semoga Timnas Indonesia bisa meraih hasil kemenangan dan untuk ajang AFF U19 di Medan lancar-lancar aja dan kita bisa angkat piala untuk yang kesekian kalinya ya teman Pro 2.

0: Tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya, pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah, tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya, makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.
2: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Satu lebihnya 57 menit waktu Indonesia Barat ya teman Bro 2, dan itu artinya aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Habis ini nanti di jam 2 teman Bro 2 kita bakalan gabung ke RRI Pro 2 FM Jakarta untuk mendengarkan announcement Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Internasional. Akhir kata, Faisal Anwar pamit undur diri. Tapi buat kamu gak perlu pamit ya. Stay tune aja terus di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu lagu ini sampai habis. Lady, Peak and Thin.

Berasa gak sih? Ya ampun, kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Dan aku juga udah hampir setengah tahun berarti nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional tahun ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa terus panjang umurnya Indonesia Top 20 Nasional. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku hari ini bakal nemenin kamu untuk kasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2

0: Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi

tanggalnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16.2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.

0: Pro 2 ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: kita, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: malu-malu naik 2 peringkat aja dari posisi 9 minggu lalu, teman Pro 2 ya. Kalau yang tadi naik, yang ini turun walaupun cuma 1 peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi 6.
1: Number 6.

0: nggak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita gendong banget gak sih?

persiapan juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabunjauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar selama-lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia kita buat menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen jangan paksa rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama semusim. Posisi 4, Enau featuring Ariel Lesmana sesi potret. Posisi 3, Gia Indrawari seribu kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lagi.

Oke, teman Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Anti Normal, Ivan, UMI, Rhyme Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Der, ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit dan pastinya dukung terus

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin terus chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

0: adore, know why? You're nobody's
1: girl. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10 yang ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12 yang ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dekrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dekrisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: RRI Brojo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Eyo, 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi bersama Dipa Revanda di sore ceria hari ini tanggal 31 Mei 2026. Gak kerasa kita ada di penghujung bulan Mei ini teman Prodo. Waduh, gak tahu kenapa rasanya cepat banget bulan Mei ini ya. Kayak baru aja kemarin awal bulan, tiba-tiba sekarang udah mau berakhir aja nih ya bulan Mei. Masih di long weekend banget nih teman Pro 2 ya. Tadi sempat kulihat di jalanan juga lumayan rame, kendaraan-kendaraan yang melintas gitu kan. Kayaknya banyak yang pengen hangout hari ini karena cuacanya juga kelihatannya lumayan mendukung sih ini teman Pro 2. Enggak panas-panas banget, terus juga enggak mendung-mendung banget. Anyway, buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Dipa, khususnya yang lagi dalam perjalanan nih, harap hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Nah, kalau misalnya teman-teman Pro 2 pengen gabung di sore hari ini, pengen kasih info, pengen titip salam ataupun pengen pengen request lagu maksudnya teman Pro 2 ya. Kamu bisa kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk atau bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Untuk mengawali sesi kita di sore hari ini teman Pro 2, Dipa bakalan pilihin dan puterin lagu-lagu yang pastinya enak banget buat ruang dengar kamu. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus ya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

The Miracle of Focus adalah buku yang mengeksplorasi kekuatan fokus dalam mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Buku ini menekankan pentingnya mengalihkan perhatian dari gangguan dan membangun kebiasaan yang mendukung produktivitas. Esensi dari buku ini terletak pada konsep bahwa fokus adalah kunci untuk mencapai pencapaian yang signifikan. Penulis memberikan berbagai strategi praktis untuk membantu pembaca mengidentifikasi tujuan mereka, mengatur prioritas, dan mengatasi tantangan yang muncul. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, individu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam karir maupun hubungan pribadi. Buku ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa dengan fokus yang tepat, mereka dapat mewujudkan impian dan aspirasi mereka, menjadikan perjalanan menuju kesuksesan lebih terarah dan memuaskan.

Sore-sore gini emang enaknya keliling-keliling sih ya teman Pro 2 ya, dengan cuaca yang sangat-sangat mendukung gitu kan. Masih suasana libur juga sebelum besok, besoknya tanggal merah juga sih teman Pro 2 ya. Widih, enak banget sih ya. Tapi emang kalau aku membayangkan tuh ya, di akhir pekan gitu, sore-sore kayak gini antara dua, kalau enggak duduk-duduk santuy di teras rumah sambil nyeruput kopi, kalau enggak keliling-keliling ngelihat pemandangan kota atau suasana kota, beuh, emang enak banget teman Pro 2 ya. Nah, mungkin buat teman-teman Pro 2 nih yang pengen menceritakan kegiatan di hari minggunya nih, boleh silakan gabung ya ke WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Dan di sini sudah ada yang gabung di WhatsAppnya kita dari nomor 08811515 sekian. Sore ceria Kak, sore ceria. Boleh request lagunya Remuk dari Angie Carvalho Kak, dari Zulia. Salam buat Kak penyiar, semangat selalu siarannya. Oh iya, aku dengerin dari RRI Digital ya Kak. Wih, siap. Oke, teman Pro 2, nanti abis ini dipaputerin requestan dari Kak Zulia ya. Nih lagu Angie Carvalho dengan Remuk, dan bakalan ada lagu-lagu lainnya juga tentu saja. Nah, buat teman Pro 2 yang pengen gabung, silakan ke WhatsApp, Instagram, aplikasi RRI Digital ya kan, pengen request lagu ataupun kasih cerita-cerita menarik kamu atau ada update terbaru di Kota Pontianak dan sekitarnya atau di daerah sekitar kamu juga boleh ya teman Pro 2 ya. So, jangan kemana-mana, habis ini Dipa bakalan balik lagi nemenin kamu. Stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

0: Beda. Kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Esensi Buku Pro 2. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri karya Henry Manampiring yang memperkenalkan ajaran filsafat Yunani Romawi kuno, Stoikisme, sebagai panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan mental yang tangguh atau anti-baper. Filosofi ini menekankan penggunaan rasionalitas, pengendalian emosi negatif, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Filosofi Teras memang berisikan ajaran filsafat, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis terkesan santai dan tidak memberatkan pembaca karena disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Ilustrasi yang ditampilkan juga sangat menarik. Selain itu, isi buku ini juga didapatkan dari data survei, psikiatri, bahkan wawancara dengan praktisi media sosial. Dengan begitu, buku ini berisikan hal-hal yang memang dialami oleh generasi milenial saat ini. Di dalam buku ini sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Ketika berkehidupan sosial, ada aja orang yang menyebalkan, bahkan terkadang dapat membuat kita tersinggung. Terlebih lagi, saat ini kita hidup melekat dengan media sosial yang dapat menjadi tempat orang untuk berkomentar negatif atas hidup orang lain. So, buku ini mengingatkan kita bahwa bisa aja orang-orang bersikap menyebalkan karena mereka gak tahu, bukan karena disengaja. Jadi, saat kita merasa tersinggung oleh perkataan atau perbuatan orang lain, itu mungkin aja kita yang terlalu baper. Ini mengingatkan bahwa kita sebenarnya dapat mengendalikan persepsi atau pikiran kita sendiri.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting. Sih penasaran kenapa foto kita terkadang nggak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat dari

101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Pareva Anda di Sore Ceria. Dan sekarang udah jam 5 lewat 5 menit ya, waktunya kita masuk ke polling receh. Nah, temanya gak jauh-jauh dari sore hari sih kalau polling receh nih, teman Rodo. Apalagi masih di akhir pekan nih ya. Biasanya nih, teman Rodo, kalau di akhir pekan kayak gitu, banyak yang memanfaatkan momen libur itu untuk masak sendiri di rumah atau keluar makan di luar. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman perdua nih yang lagi dengerin Dipa di sore hari gini, enaknya kalau akhir pekan sore-sore gitu menjelang makan malam itu lebih suka masak sendiri di rumah atau makan di luar, teman perdua? Memang receh banget sih ya, tapi kayaknya menarik nih kalau misalnya ini di apa ya, diobrolin. Nah, buat teman-teman perdua yang lagi dengerin Dipa, kira-kira yang pengen ngasih tanggapannya, kamu tim yang mana nih? Masak sendiri di rumah atau makan di luar? Silakan gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu. So stay tune terus di Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Thank you.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian dah? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu ndak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, ndak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Alright teman Prodo, balik lagi barengan di Parevanda di sini di Sore Ceria dan masih di polling receh juga. Tadi kita lagi polling ya. Kalau weekend gini-gini, weekend gini tuh enaknya makan di luar atau masak sendiri teman Prodo. Tapi lucunya nih ya, buat kamu yang mungkin selama weekdays kemarin terbiasa masak sendiri, pasti weekendnya nyari pengen makan di luar. Tapi kalau di weekdaysnya kamu seringnya makan di luar, biasanya weekend itu justru malah pengen makan sendiri teman, masak sendiri teman Pro 2. Dan memang hukum alamnya kali ya. Tapi apapun itu yang penting kamu tetap makan yang bergizi ya kan, jangan makan yang asal-asalan ya. Bisa jadi kayak momen weekend kayak gini self reward gitu kan, momen untuk memberikan reward kepada diri sendiri setelah weekdays kemarin bekerja dengan full gitu. Jadi kayaknya weekend kali ini aku pengen masak makanan favorit aku, boleh aja gitu. Tapi ada juga yang kayak weekend kali ini aku pengen makan di luar deh, sekalian aku pengen makan makanan favorit aku gitu teman Pro 2. Nah buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih yang pengen gabung, masih panjang waktu kita di Sore Ceria ya, langsung aja ke WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti abis ini dipebalik lagi, so stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Sore Ceria, teman Prodo. Dan sekarang aku pengen menginformasikan buat semua teman-teman Prodo yang lagi di perjalanan, khususnya yang berada di daerah kota Pontianak dan sekitarnya ya. Jadi hari ini azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak akan dikumandangkan tepat pada jam 17:47, teman Prodo. Nanti abis ini Dipa akan kembali lagi deh nemenin kamu ya, sampai jam 8 malam. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jatuh depan rumah lagi?
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: Semenjak ibu gak ada, aku tinggal bersama ayahku. Aku sekolah di sekolah favorit. Pekan ini, kami semua diundang untuk acara Hari Ayah. Para ayah akan datang ke sekolah dengan pakaian yang rapi dan bagus. Karena setiap hari yang diantar ayahnya ke sekolah juga mengenakan pakaian bagus, berdasi, kemeja, dan blazer, termasuk ayahku. Yah, Kamis besok bisa kan datang ke sekolahku? Itu loh peringatan Hari Ayah.
1: Oke, siap. Untuk putri ayah satu-satunya, ayah pasti akan datang ke sekolah.
0: Ah, senangnya. Makasih ayah, selalu ada untuk Nana. Mengajari Nana matematika, bermain dengan Nana, mengajak Nana jalan-jalan, beli es krim. Pokoknya Nana senang banget. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadirkan ayah yang baik untuk Nana.
1: Iya Nana, ayah juga senang banget punya anak seperti Nana, yang pintar, patuh sama ayah, dan tentunya rajin sekolah. Ini nak, makan dulu ya, baru belajar.
0: Oke ayah, makasih ya. Ayo kita makan sama-sama ayah.
1: Oke, tapi jangan lupa ya nak, baca doa dulu.
0: Iya ayah.
2: Pintarnya anak ayah.

0: Nah,
1: iya.
0: Besok kan hari ayah. Ayah kamu datang nggak ke sekolah?
1: Iya, ayah aku mau datang loh.
2: Pasti, ayahmu pakai baju jelek kan? Nggak seperti ayahku.
1: Ih, apaan sih? Aku nggak tahu, tapi ayah aku akan memakai baju yang terbaiknya. Kan yang penting bersih.
0: Iya, Diki, jangan begitu. Gimana pun Nana tetap kawan kita.
2: Kamu aja yang temenan sama Nana. Aku sih nggak mau, miskin.
0: Diki, kenapa begitu? Nggak apa-apa, Nah. Jangan sedih ya.
2: Dera, jangan belain si Nana. Eh, Nana, kamu tahu nggak? Kalau ayahmu itu tukang kuli, bersihin kaca di pasar, angkut beras juga, dan nungguin WC umum. Datang ke sekolah aja keren, padahal dia cuma tukang.
0: Diki, udah Bahudah. Kenapa sih kamu? Tuh kan, Nana jadi sedih.
3: Dera, aku pulang dulu ya.
0: Hati-hati ya, Nak.

0: Aduh, apa benar ya yang dikatakan sama Diki tadi? Kalau ayah aku tuh kerja seperti itu. Karena selama ini yang aku tahu ayah kerja di perusahaan. Pulang sekolah ini, biasanya ayah sudah jemput aku. Apa aku susul aja ke pasar seperti yang dikatakan oleh Diki tadi?
1: Nak, mau kemana, Nak?
0: Pak, apakah benar di sini ada pekerja yang namanya Pak Rahman?
1: Oh, Pak Rahman. Yang itu bukan, Nak. Saya kasih tahu ya, Nak. Pak Rahman itu pekerja keras. Beliau mau kerja apa saja, tidak kenal lelah.
0: Iya, Pak. Terima kasih ya. Saya kesana dulu ya, Pak.
1: Iya, silakan, Nak.
0: Ya Tuhan. Ayah, aku gak sangka ayah kerja begitu untuk aku. Aku pulang saja ke rumah.

0: Aku udah masak dan nyiapkan teh hangat untuk ayah. Dan aku juga tadi udah menulis sebuah surat buat ayah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kok tadi gak ada di sekolah? Kata Dera, kamu udah pulang. Ya, jadi ayah cepat-cepat pulang lah. Maafkan ayah ya. Hari ini di perusahaan sedang banyak pekerjaan. Ya, jadi ayah lambat deh jemput kamu, nak. Besok-besok ayah janji gak akan bakal terlambat lagi jemput kamu, nak.
0: Iya, ayah. Tidak apa-apa. Ayah mandi dan makan ya, ayah. Nana sudah masak untuk ayah, spesial loh.
1: Makasih, Hana. Anak ayah memang baik lah pokoknya.
0: Sama-sama, ayah.

0: Ayah udah ganteng deh. Ini, makan dulu ayah.
1: Iya sayang. Enak banget masakan anak ayah nih. Alhamdulillah nikmatnya makan ini nak. Wah, ayah sampai lupa nih. Kamu udah makan belum nak? Kok ngeliatin ayah aja dari tadi?
0: Udah dong ayah. Oh iya ayah, besok kan hari ayah. Aku punya surat untuk ayah. Ayah baca ya. Ini suratnya ayah.
1: Iya deh ya, ayah baca deh. Surat untuk ayah tercinta.
0: Ayah yang Nana sayangi, aku ingin menulis surat ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan kebanggaan yang tak terhingga kepada ayah. Setiap hari, aku merasa sangat beruntung memiliki ayah sebagai orang yang selalu mendampingi, melindungi, dan mengajarkanku banyak hal. Ayah adalah sosok yang baik hati, penuh perhatian, dan selalu ada untukku. Ketika aku belajar, ayah selalu menemani dan membantuku. Aku merasa sangat dihargai dan dicintai oleh ayah. Aku tahu, ayah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Nana, meskipun tidak selalu mudah. Sejak ibu pergi, ayah adalah satu-satunya orang yang ada di sampingku. Ayah sudah melakukan begitu banyak hal untuk kita berdua. Ayah selalu berusaha untuk membuat hidupku lebih baik, meski harus berjuang keras. Aku tahu itu. Namun, suatu hari, aku mengetahui sesuatu yang membuat hatiku terasa sangat berat, ayah. Aku tahu bahwa selama ini ayah tidak bekerja di perusahaan seperti yang aku kira. Ayah bekerja di pasar sebagai kuli. Ayah membawa beras, mencuci piring, dan bekerja keras tanpa mengeluh. Awalnya, aku merasa kecewa karena ayah tidak pernah mengatakan yang sebenarnya padaku. Tapi saat aku berpikir lebih dalam, aku sadar bahwa ayah tidak pernah ingin aku merasa khawatir atau sedih. Ayah berbohong karena ingin melindungiku agar aku tidak merasa berat dengan kenyataan yang ada. Bohong itu, ayah, justru membuatku semakin bangga dan semakin mencintai ayah. Ketulusan dan pengorbanan ayah membuatku haru. Ayah rela bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita berdua, meskipun kadang ayah harus menanggung beban yang berat sendirian. Aku tidak pernah tahu betapa besar perjuangan ayah selama ini. Aku ingin ayah tahu bahwa aku sangat bangga memiliki ayah seperti ayah. Aku akan selalu menghargai setiap usaha yang ayah lakukan, sekecil apapun itu. Aku ingin terus menemani ayah seperti ayah selalu menemani dan mendukungku. Aku berjanji akan berusaha menjadi anak yang baik dan tidak mengecewakan ayah. Terima kasih ayah untuk semua cinta, kasih sayang dan perjuangan yang ayah berikan. Aku sangat mencintai ayah dan selalu akan ada di sisi ayah seperti ayah selalu ada untukku. Dengan penuh rasa cinta dan terima kasih, Nana.
1: Nana, maafkan ayah, Nana. Ayah telah berbohong kepadamu. Maafkan ayah, Nana.
0: Maafkan Nana, ayah. Makasih selalu ada untuk Nana.
2: Ketulusan orang tua tak akan bisa dinilai oleh apapun demi kebahagiaan sang anak. Ayahku Berbohong, sebuah drama radio ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Ati, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Nana Sabina, Ayah Nana, Riko, Pak Gaga, Rafa, Dera, Riva, Diki sebagai Diki, dan sampai jumpa.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Ratu 1,8 FM Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Sore Ceria sampai jam 8 malam nanti nih teman Pro2. Nah, sekarang aku pengen infoin perkiraan cuaca untuk di Kota Pontianak dan sekitarnya malam hari ini ya. Aku udah ngecek halaman BMKG nih untuk informasi lebih lanjutnya, dan menurut halaman BMKG sih katanya hari ini diperkirakan akan cerah ya teman Pro2. Dan cerahnya tuh sampai ke seluruh kecamatan Kota Pontianak. Suhunya juga lumayan ya, 25-26 derajat Celcius. Kayaknya cuacanya benar-benar pas dan tepat banget gitu ya untuk weekend kali ini. Enak banget. Nah, buat teman-teman Pro2 yang lagi dalam perjalanan, mungkin yang pengen kasih-kasih info lalu lintas ataupun cuaca, atau ada updatean menarik malam hari ini, silahkan gabung dan kirimkan ke WhatsApp kita. Nomornya 0811-570-1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, atau bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital teman Pro2. Nah, seperti biasa, sore-sore ini menjelang malam hari ya teman Pro2, Dipa bakalan puterin lagu-lagu yang pastinya enak banget buat menemani ruang dengar kamu malam hari ini. Dan buat kamu semua, jangan kemana-mana, habis ini Dipa akan kembali lagi dengan informasi lalu lintas. So, buat kamu semua stay tune terus di 101,8 FM Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodo, balik lagi barengan di Parivanda di sore ceria. Nah, kalau tadi kita udah update-update informasi perkiraan cuaca untuk di kota Pontianak, sekarang aku pengen update informasi lalu lintas terkini yang ada di kota Pontianak. Dan aku juga udah ngecek melalui CCTV lalu lintas di Dishub Kota Pontianak. Kita mulai update-annya dari live simpang pajak ya, malam hari ini yang terpantau lumayan rame ya teman Pro 2. Kayaknya memang benar nih, malam hari ini banyak yang pengen keluar hangout karena masih long weekend teman Pro 2. Beuh, enak betul ya. Tapi sejauh ini sih terpantau tidak sampai macet parah banget ya, rame lancar lah ya teman Pro 2 ya. Nah, kalau untuk di Tugu di Gulis Ahmad Yani juga terpantau rame lancar dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk di Kota Baru, lebih tepatnya di depan SPBU Bundaran, ini juga terpantau ramai lancar teman Pro 2. Sementara untuk di simpang Patimura juga terpantau ramai lancar. Yang agak sedikit padat itu di simpang Tanjung Raya dan juga di simpang Tanjung Hulu nih teman Pro 2. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen melintas ke beberapa lokasi yang tadi udah Dipa sebutin, harap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalau kamu punya informasi lalu lintas terkini di sekitar kamu dan pengen ngabarin, pengen ngasih tahu buat teman Prodo yang lainnya, silakan kasih tahu, kirimkan aja ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital.

0: itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja, macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus, dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan seneng banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, Kang Ademani.

RRI ya, bisa langsung aja proindie@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: KKI 101,8 FM Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu
0: teman hidup ini. Halo. Ini berapa sih?
2: Wah, ya, dai.
0: Nah, mic 2 tuh. Di malam hari ini barengan Opal yang nemenin kamu, tapi masih ada.
2: Ah, masih ada saya
0: di Yanto, ya?
2: Yanto. Jadi Yanto. Jadi masih ada saya di sini menunggu apa ya ditunggu ya?
0: Jemputan.
2: Menunggu enggak juga sih ya.
0: Kita tuh harus memanfaatkan transportasi umum, Pak.
2: Benar.
0: Di Kota Pontianak tuh sekarang udah berkembang banget.
2: Iya, ada namanya tuh Tolong Pal.
0: Tolong Pal.
2: Tolong Pal.
0: Enggak lah, ada banyak kok jasa-jasa bantu dan juga transportasi umum tuh udah di beberapa bulan dari awal Februari itu aku udah ngeliat banyak yang udah beroperasional, Pak. Jadi anak-anak misalnya
2: gitu.
0: Kalau zaman-zaman kita mungkin jarang ya ada transportasi umum yang emang benar-benar gratis dari pemerintah.
2: Iya, benar.
0: Kalau sekarang tuh udah yang orang tua lagi sibuk nggak bisa nganter, anaknya bisa diantar ke di halte-halte terdekat.
2: Oh gitu.
0: Biar dijemput sama bis sekolah. Kayak di London men sekarang.
2: Beh,
0: main ya.
2: Jadi pengen sekolah lagi saya.
0: Pengen sekolah lagi ya.
2: Ya cuman buat ngerasain itu nunggu di halte.
0: Abis itu satu hari masuk sekolah udah ngerasain bis udah cabut
2: tuh. Nah, udah kayak gini gitu. Abis itu udah malas lah.
0: Aduh.
2: Tapi ada kepikiran enggak sih, Pak, kayak misal pergi kerja gitu nanti pakai transportasi umum gitu.
0: Pengen, Pak. Jujur pengen. Ya? Pengen ngerasain yang kayak capeknya nunggu transportasi umum pulang gitu. Kerja kayak ini seru sih kayaknya.
2: Biar relate sambil dengerin lagu Perunggu ya.
0: Nah, main dia. Wih.
2: Yes.
0: Dipa tuh P-nya Perunggu.
2: P-nya
0: maksa banget gitu.
2: D-nya derunggu.
0: Tapi kita udah lama enggak siaran akhir bulan.
2: Oh iya, Pak. Ini tanggal 31 ya, Pak, ya.
0: Tanggal 31. Tapi ngerasa bulan Mei jadi bulan yang cepat banget enggak sih, Pak?
2: Parah. Kayak baru aja kemarin tuh awal bulan, sekarang udah di tanggal 31. Enggak berasa sih 30 hari berlalu begitu cepat, Bro.
0: Atau mungkin karena liburnya banyak. Di bulan Mei itu ada 2 kali long weekend.
2: Oh iya, dua kali long weekend. Terus yang kemarin ini kan weekendnya long banget nih.
0: Long. O-nya panjang.
2: Iya.
0: Belakang pijin.
2: Bukan dong. Long pijin ada tadi.
0: Ada ya?
2: Ada tadi.
0: Mungkin lagi dengerin kita kan ini kenapa sih di Pau Nopal nyebut-nyebut gitu.
2: Karena kami kangen, Pak.
0: Kangen.
2: Bang pijin. Ini namanya panggil long deh. Bang.
0: Ya. Kanda katanya.
2: Disambut nanti tuh.
0: Iya, Dinda gitu.
2: Jangan marah-marah. Jadi Mas Do. Aduh, tapi gimana, Pal? Kemarin kan long weekend. Cerita liburan kemarin ngapain aja?
0: Ah ya, aku libur. Jadi kemarin aku main ke Java Jazz Festival di Peak.
2: Beuh.
0: Tuh keren jujur main sih. Pengen misalnya suatu saat nanti Pontianak bisa bikin event kayak gitu. Ya menurut aku tempat yang paling proper kalau di Pontianak di Kubu Resort. Karena luas dan bisa bikin stage dari depan. Ya mungkin buat teman-teman kosong-kosong lah ya bikin kayak gitu. Asik tuh.
2: Korem. Korem. Ya kan banyak kan konser-konser di Korem kan.
0: Dulu banyak. Jalan yang ditutup terakhir Flame Fest ya.
2: Flame Fest terakhir. Atau di Bundaran Gapura ya.
0: Itu bisa. Keliling ya. Jadi orang tutup tuh.
2: Keliling.
0: Acaranya 3 hari, Pak.
2: 3 hari enggak pulang. Nyanyi terus deh. Enggak gitulah. Tapi kalau ngomongin soal hiburan sekarang, Pal, lagi banyak banget ini ya, hiburan-hiburan yang bisa dibilang lucu gitu.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh?
2: Teror pocong.
0: Iya, aneh-aneh. Bahkan buka media sosial tiba-tiba kayak, wah, ini teror pocong apalagi nih? Kayak pikir aku kan kayak prank doang nakut-nakutin gitu. Ternyata yang aneh-aneh, Pak.
2: Iya, makanya.
0: Jujur.
2: Iya. Maksudnya aku karena orangnya lumayan skeptis ya dengan hal-hal gitu. Kayak lucu ya ngelihatnya, ngapain sih gitu.
0: Datang ke rumah orang kayak bukan begal, ngerampok, Pak. Lebih bahaya gitu kan.
2: Enggak, maksudnya gini. Secara logika nih, Pak. Ada orang gedor-gedor rumah kita tengah malam. Ya kan. Kadang yang kita penampilan normal aja malas bukain.
0: Oke.
2: Apalagi penampilan yang kayak begitu.
0: Iya, udah yang kayak, bayangin kalau misalnya kita pulang malam, pulang siaran nih jam 12, capek, akhir bulan, abis dimarah, tiba-tiba diteror tuh sama pocong gitu kan.
2: Ya maksudnya kayak apa gitu, maksudnya kayak yang aku pikirin ya, kalau kita nih mau ngebukain pintu, pertama pasti mikir kan.
0: Pasti ngintip dulu nih.
2: Ngintip dulu, ngeliat nih. Nih siapa nih, kan. Bentukan kayak begitu, ngapain dibukakan, ngapain dikasih masuk gitu. Kadang yang normal Anwar misalnya,
0: okay,
2: berkunjung Anwar. Jam 1 jam 2 malam ke rumah, malas kubukain sebenarnya.
0: Bahkan jangankan berkunjung, nelpon aja malas diangkat.
2: Nelpon pun malas, kayak apa nih gitu loh.
0: Tapi aneh ya, maksudnya di era sekarang mungkin kalau untuk cari cuan tanpa harus kriminal-kriminal kan bisa gitu. Entah kita bikin konten jadi
2: afiliator,
0: afiliator gitu, buka-buka kayak nambahin keranjang-keranjang kuning.
2: Bisa,
0: harusnya. Daripada harus teror pocong, Pak.
2: Iya, maksudnya iya mungkin ya kayak di daerah-daerah barat-barat sana kan ya hantunya yang elegan gitu.
0: Keren.
2: Dracula. Werewolf.
0: Wish.
2: Iya kan.
0: Serigala tuh. Manja tuh dari atas tuh.
2: Iya. Apalagi ya hantu-hantu barat-baratan gitu ya, yang ini ya.
0: Ini
2: apa sih? Conjuring.
0: Seram, Pak. Kalau Conjuring seram.
2: Iya.
0: Yang ini yang apa? Yang petani farm.
2: Oh, siapa deh namanya tuh?
0: Lupa kok, lupa.
2: Itu.
0: Ada film tuh kan.
2: Iya, maksudnya secara penampilan nih gitu kan. Mereka rapi, coy.
0: Proper.
2: Eh, vampir gitu kan?
0: Vampir.
2: Pakai jas.
0: Dracula juga.
2: Iya. Vampir sama Dracula sama, coy.
0: Beda, Pak.
2: Oh iya.
0: Beda. Kalau Dracula kan di Europe.
2: Oh, vampir Cina.
0: Di Chinese.
2: Oh iya. Beda-beda ini, beda kewarganegaraan ya.
0: Yang nggak masuk akal gini. Misalnya, okay nih tertarik begal pocong misalnya. Biaya kain kafan berapa, Pak?
2: Nggak tahu.
0: Hari pertama kalau gagal ketangkep. Rugi, tekor
2: saya. Ya pokoknya ngapain lah gitu-gitu buat teman-teman Pro 2 nih. Aneh, yang ngedengerin kita kayak ada ya gitu-gitu, enggak usah diikutin lah. Kayak apa sih?
0: Aneh. Misalnya ada kejadian-kejadian ataupun ya hal-hal yang mencurigakan di sekitaran lingkungan kamu, langsung laporin. Yeah. Kalau emang daripada ngambil resiko bukain pintu tengah malam, mending enggak usah sama sekali.
2: Mending enggak gitu, usah. Kan. Ya kalau udah jam 12, jam 1 ada orang tidak dikenal yang geder-geder, apalagi tanpa ada konfirmasi ya.
0: Benar.
2: Ya ngapain dibukain gitu.
0: Yeah,
2: maksudnya zaman sekarang canggih lah, cuy.
0: Canggih.
2: Ya kan kalau memang mau berkunjung nih, misalnya pasti kita ngabarin kan.
0: Yeah,
2: aku malam nanti kemungkinan bakalan ke rumah nih, numpang ngapain lah gitu. Bener, kan.
0: Pasti bakal ngabarin dan
2: ngabarin.
0: Iya, daripada di rumah mending nongkrong enggak sih?
2: Iya. Pasti,
0: nongkrong, kopi shop pasti. Gitu.
2: Ya semisal-misalnya kayak baterainya habis, ya kan kopi udah banyak banget. Warung kopi kan udah banyak banget ya di
0: sini. Iya.
2: Ya kan. Maksudnya ya bisa lah kayak datang ke warung kopi, misi boleh numpang ngecas bentar enggak gitu.
0: Iya, daripada kan? Daripada yang rumahnya jauh misalnya. Contoh kayak rumah Rama deh, Kuala 2. Rumah Mei. Ya ngapain gitu kan, ada orang yang sampai neror pocong ke sana tuh.
2: Janggal. Sih, jujur
0: janggal.
2: Iya, pokoknya hal-hal yang kayak begitu jangan diikutin lah ya teman-teman Pro 2. Mau ngikutin tuh yang prestasi-prestasinya, yang bagus-bagusnya gitu.
0: Ya daripada kamu bikin hal-hal yang tak senonoh, mending ya bikin karya-karya mungkin.
2: Beh,
0: bisa submit ke kita.
2: Beh, benar. Bisa ngobrol di MLC,
0: Music Live Chat. Pro 2. Atau ngobrol di Ronda.
2: Ruang obrolan Pro 2.
0: Nah, komunitas kemarin kita sama seniman lukis.
2: Oh iya.
0: Ya daripada ya teror-teror kayak gitu, Pak.
2: Iya, coy.
0: Aneh.
2: Maksudnya udah terlalu banyak teror ya, kayak teror dengan masa depan juga lumayan tak bikin pusing, lumayan bikin puyeng ya.
0: Masalahnya yang diteror juga yang ngalamin krisis moneter di akhir bulan.
2: Iya lah gitu. Iya, gimana ya maksudnya pemilihan targetnya tuh kenapa harus yang kaum kaum pekerja yang iya juga struggle butuh duit
0: menengah ke bawah gitu.
2: Butuh duit gitu
0: maksudnya mah. Kalau emang mau neror ya teror tuh yang di atas atas gitu, yang di atas atas, yang duduk di atas atas, di atas atap poris maksudnya.
2: Oh gitu. Iya benar.
0: Jadi kalau misalnya datang dari atas atap, ngapa cong?
2: Iya. Ramah. Kok friendly deh. Kok friendly sih? Negur. Aduh.
0: Dan buat teman Pro 2 mungkin ada informasi-informasi yang pengen disampaikan, langsung aja kemana nih, Pak?
2: Langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau DM ke Instagram @prodopnk
0: dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti kita bakal balik lagi ada Tengsi dengan Bintang 5.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Gak perlu minder ya untuk jadi orang yang keren. Dan buat kamu mungkin ngerasa iri atau minder atau insecure dengan hal-hal yang ada di sekitar kamu, mending kamu dengerin lagunya NPD nih, Sempurnanya Aku, buat kamu jadi lebih percaya diri. Sebelum lanjut ke obrolan yang lain, aku pengen bacakan satu informasi dari laman rri.co.id. Kalau tadi sama Dipa udah ngobrol seputar apa ya, long weekend yang di bulan Mei ini kerasa cepet banget. Ngerasa kayak ini kerjanya kapan ya, kok libur terus gitu. Pantesan duitnya dikit. Ada satu informasi menarik dari laman rri.co.id. Libur akhir pekan Delta Kapuas jadi pilihan rekreasi keluarga. Suasana libur akhir pekan dimanfaatkan banyak warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di kolam renang Delta Kapuas Pontianak. Sejak pagi hingga sore hari, lokasi wisata air tersebut tampak dipadati pengunjung dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua yang menikmati momen kebersamaan. Ramainya pengunjung terlihat dari antrian di loket masuk maupun aktivitas di area kolam renang. Anak-anak tampak riang bermain air, sementara para orang tua mengawasi dan turut menikmati suasana rekreasi keluarga yang sangat hangat. Dengan tiket masuk KTM sebesar Rp25.000 per orang, Delta Kapuas Pontianak menjadi salah satu destinasi rekreasi yang cukup terjangkau bagi warga. Selain menjadi tempat rekreasi, kolam renang juga memberikan manfaat kesehatan. Aktivitas berenang dikenal mampu melatih kebugaran tubuh, meningkatkan daya tahan fisik, serta menjadi olahraga yang dapat dilakukan oleh berbagai usia. Emang asik sih, jujur kalau misalnya long weekend, apalagi kamu punya keluarga yang super aktif banget, atau mungkin teman tongkrongan yang punya satu visi misi. Ketika long weekend tuh udah pasti ada agenda gitu. Walaupun kadang agendanya tuh dadakan. Misalnya kayak tiba-tiba pergi mancing, atau pergi ke pulau, terus mendaki, atau mungkin yang suka motoran, touring-touring, itu bakalan seru. Ngisi masa muda, atau mungkin yang sama keluarganya yang family time banget di setiap weekendnya, itu pasti seru banget. Jadi buat kamu yang menikmati long weekend dari Idul Adha kemarin sampai di besok juga masih tanggal merah, ya nikmati momen-momen itu sebelum kamu kembali ke rutinitas kamu yang padat banget kayaknya. Seru ya, masih nopal tunggu juga gabungnya kamu di malam hari ini sampai di jam 12 malam nanti. Dan nanti di jam 9 sampai di jam 11 malam kita bakal ngobrol seputar deep talk ataupun overthinking yang sering dirasakan oleh anak-anak muda. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Wet Chorus dengan Minggu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ada Sal Priadi dengan Bulan Yang Baik. Karena bentar lagi bulan Mei kayaknya udah mau ninggalin kita ya. Mudah-mudahan masih bisa ketemu sama bulan Mei di tahun depan nih. Mudah-mudahan Mei kali ini bisa jadi bulan yang baik buat kamu, dengan segala kegiatan, segala perasaan, atau mungkin hal-hal yang udah pernah kamu lakukan di bulan ini. Jadi di malam hari ini aku pengen ngobrol seputar kegalauan di masa depan saat jati diri juga belum ketemu nih. Buat kamu yang masih terjaga atau mungkin yang masih di jalan pulang, masih lembur, masih scrolling media sosial atau mungkin sedang duduk sendiri sambil mikirin masa depan, mungkin bertanya-tanya ya di dalam otak, aku sebenarnya pengen jadi apa ya? Umur makin bertambah, teman-teman juga udah mulai punya hidup masing-masing. Ada yang karirnya melaksat, ada juga yang udah menikah, dan ada tuh yang bisnisnya makin berkembang. Sementara kita, ya mungkin masih bingung gitu. Masih mencari, masih mencoba memahami diri sendiri, dan malam hari ini kita bakalan ngobrolin hal-hal ini nih. Hal-hal yang diam-diam sering menghantui pikiran banyak orang di usia-usia muda, kayaknya udah boleh ngurangin overthinking.

Salah satu hal yang melelahkan bukan bekerja sebenarnya, tapi memikirkan hidup yang terlalu jauh, yang belum terjadi aja udah kita pikirin gitu kan. Sampai-sampai yang belum tidur, tapi udah membayangkan 5 tahun ke depan bakal kayak gimana ya. Belum dapat kerjaan impian tapi udah takut gagal. Belum nyoba tapi udah membayangkan kemungkinan terburuk. Padahal seringkali kita tuh capek bukan karena masa depan itu sendiri, tapi karena pikiran kita yang mungkin terlalu sadis nyiksa otak sama hati kali ya. Yang namanya kejar mimpi itu pasti butuh proses yang panjang. Gak ada orang yang mungkin sampai di titik karirnya tuh yang tiba-tiba lahir udah jadi orang kaya, udah jadi orang terkenal. Semuanya pasti butuh proses dengan pendidikan yang layak, terus juga tentang relasi kamu yang semakin kamu kembangin, tentang pengalaman-pengalaman yang udah kamu lewatin. Bahkan gagal tuh jadi salah satu hal yang ngebuat kita tuh jadi bisa belajar tentang kegagalan yang pernah kita lakukan. Oh ternyata next kalau aku coba lagi, kesalahan ini gak boleh aku ulang ya gitu. Karena semakin banyak kamu gagal, semakin banyak pelajaran yang kamu dapat. Dan bagi aku, kesempatan tuh emang gak datang dua kali, tapi datang kepada orang yang gak pernah berhenti berusaha. Kamu setuju gak nih, nomor 2?

yang pengen gabung di malam hari ini di Jaga Malam sampai di jam 11 malam nanti, langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kerja-kerja juga, tapi jangan lupa istirahat nih.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo. Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.
0: Ibu.

Apa yang tak bisa dari rumah sakit? Siapa di sini teman pro 2 yang jadi ruang pasien nih? Masih ngobrolin seputar hal-hal yang sering banget ngebuat kita overthinking di malam hari ya. Di usia muda, overthinking yang terlalu berlebihan tuh gak bagus sih untuk kesehatan. Tapi gimana ya kalau misalnya masa depan gak kita pikirin? Artinya kita gak ada impian yang bakal kita kejar gak sih? Hidup tuh jangan stuck di situ-situ aja. Itu pesan dari aku ya. Mungkin kamu yang pengen nyampein pesan juga, boleh gabung barengan kita di 08 1157 01 018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Let's go. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Ada masa ketika semua orang terlihat tahu tujuan hidupnya, sedangkan kita masih yang banyak tanyanya nih. Sebenarnya bakat aku tuh di bidang apa ya? Aku cocoknya kerja apa ya? Atau mungkin aku bakal kemana di usia-usia yang matang nanti? Dan jujur, tidak semua orang menemukan jawabannya di usia 20-an. Bahkan ada orang baru yang menemukan arah hidupnya setelah berkali-kali salah jalan. Kayak yang aku bilang sebelumnya, gagal tuh artinya kamu dapat pelajaran baru. 10 kali gagal berarti dapat 10 kali pelajaran. Ada orang yang mungkin sukses di usia 20, ada juga yang sukses di usia 30, 35 baru beli rumah, ada mungkin yang sukses di usia 40, di 60. Kita kan yang namanya hidup gak ada yang tahu ya. Semuanya mungkin udah ditentukan sama yang di atas. Ya bermimpi setinggi-tingginya enggak salah, dan enggak ada yang larang juga gitu. Selagi kamu punya mimpi besar, usaha yang benar-benar kayak kamu usahain dari awal, atau mungkin sesuatu yang enggak mungkin kamu usahain sampai bisa jadi mungkin. Ya rezeki enggak datang dua kali, tapi kalau kamu enggak berhenti berusaha pasti itu bakal nyampe kalau gitu. Media sosial kadang membuat pencarian jati diri itu terasa lebih berat gitu. Di usia 20 sampai di 30, di 35 mungkin bahkan, kadang kita gak tahu jati diri kita sebenarnya apa sih gitu. Karena yang terlihat hanyalah pencapaian, kadang yang orang butuhkan itu kan validasi sebenarnya. Kayak lulus cum laude, naik jabatan contohnya. Kayak beli rumah baru, bisa liburan ke luar negeri. Sedangkan yang tidak terlihat itu tuh proses-proses yang sedang kamu jalanin gitu. Proses gagalnya, proses jatuh bangunnya. Padahal hampir semua orang pernah mengalami fase-fase yang arahnya tuh gak tahu bakal kemana gitu. Jati diri tuh bukan barang yang bisa ditemukan dalam satu hari satu malam gitu. Jati diri tuh ya dibentuk kayak dari pengalaman, dari kegagalan, dari keputusan-keputusan kecil setiap hari. Dan kebanyakan dari kita tuh terlalu sibuk mencari siapa sih kita sebenarnya gitu. Dan jawaban yang sedang dibangun tuh kadang sampai gak nemu, karena banyak pikiran-pikiran yang masuk yang gak seharusnya kita pikirin, yang belum terjadi udah mikirin, waduh nanti kalau gagal gimana ya. Ada yang takut mencoba karena takut salah. Padahal salah jalan tuh bukan berarti hidup kamu langsung kelar, langsung selesai, bukan. Kadang justru dari jalan yang salah kita bisa menemukan tujuan yang benar. Tidak semua pengalaman harus sempurna. Yang penting bisa dapat pelajaran yang gak bisa semua orang dapetin gitu. Mungkin malam hari ini ada yang ngerasa tertinggal, melihat teman-temannya udah jauh melangkah. Tapi hidup kita bukan lomba lari 100 meter, bukan sprint. Hidup lebih seperti maraton, setiap orang punya waktu dan kecepatannya masing-masing. Jadi buat kamu yang pengen curhat tentang ya diri kamu belum tahu pengen jadi apa, mungkin yang nggak punya teman cerita, pengen berbagi ceritanya, atau mungkin yang udah sukses, pengen bagi-bagi cerita motivasinya biar teman-teman yang lagi dengerin tuh termotivasi. Boleh untuk gabung barengan Opal sampai di jam 12 malam. Gabungnya tuh gampang banget di 08 1157 01 018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. 420 Nematormopa.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Kalau udah kalah emangnya harus berhenti ya? Masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Coba kamu ingat berapa banyak hal yang dulu sangat kamu khawatirkan, dan ternyata semua hal itu tuh sekarang baik-baik aja gitu. Banyak kekhawatiran kita tidak pernah benar-benar terjadi, tapi energi kita udah habis untuk mikirinnya. Ya, yeah, namanya overthinking ya. Kadang overthinking muncul karena kita ingin semuanya tuh harus pasti, harus bisa, harus sesuai dengan apa yang kita mau. Padahal hidup memang penuh ketidakpastian. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Itu normal semuanya. Karena hidup memang tidak menyediakan paket lengkap. Bukan nasi padang, bukan warteg, atau mungkin bukan tempat makan yang sering kamu singgahin yang semuanya menunya ada gitu. Dan mungkin kamu belum menemukan jati diri di umur-umur sekarang ya. Tapi setidaknya kamu udah berusaha untuk mencari, dan itu salah satu langkah yang benar-benar luar biasa. Karena ada orang yang bahkan tidak pernah berani bertanya tentang hidupnya sendiri. Setiap kali bercermin, kadang yang udah mikirin takut sama hal-hal yang bakal terjadi di hari itu gitu. Kalau malam hari ini pikiran kamu terasa penuh, coba kurangi pertanyaan-pertanyaan yang besar di otak kamu gitu. Jangan langsung bertanya, nanti aku bakal jadi apa ya? Tapi tanyakan, hari ini aku bisa melakukan apa? Perkecil pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selalu mengganggu pikiran kamu sebelum tidur, atau mungkin yang kamu pikirin ketika jalan pulang dari kantor. Dan masa depan dibangun dari langkah yang kecil dan juga konsisten sih. Nggak apa-apa kalau misalnya sekarang masih bingung pengen jadi apa. Tidak apa-apa jika belum punya jawaban untuk di masa depan nanti. Bahkan orang yang terlihat paling yakin sekalipun kadang masih ragu sama dirinya sendiri. Yang membedakannya tuh hanyalah ya jalan ataupun proses yang sedang kamu lewatin. Masih ada waktu setengah jam buat kamu yang pengen gabung di Jaga Malam kali ini. Langsung aja Nopal tunggu sampai di jam 11 malam pastinya.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2. Sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: Bisa gak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan, ya.
0: Cup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa gak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah?
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana, Cup?
1: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya, kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yuk.
0: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya, yuk?
0: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya, boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya, yuk.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

teman Produa, sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101.8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
2: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
1: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
2: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
1: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
2: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
1: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
2: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
1: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: told you so.
1: Woi, kamu begadang lagi tadi malam?
2: Biasa. Kasihkan nonton series. Tahu-tahu udah jam 3 pagi.
1: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
2: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
1: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
2: Lah, tapi kan aku tidur siang.
1: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
2: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi barengan Dipa Revanda di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Nah, di awal Spada kita kali ini, Dipa bakalan bacain info Prodo yang udah Dipa rangkum dari halaman rri.co.id Pontianak. Nah, beberapa info diantaranya itu, ada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harrison meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk segera menuntaskan penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan guna mendukung efektivitas program pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Harrison saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Nyigit Wudi Amini, beserta jajaran di ruang kerja Sekda Kalbar hari Selasa tanggal 22. Hari Selasa kemarin buat teman Prodo ya. Harrison menekankan pentingnya keselarasan data kependudukan antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota agar kebijakan pembangunan dapat berjalan tepat sasaran. Informasi berikutnya, aktivitas penyeberangan tradisional di kawasan Waterfront Bar dan Pontianak masih bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi akibat tidak beroperasinya feri penyeberangan Bar dan dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu penambang sampan speedboat yang tetap bertahan adalah Samir, warga Siantan, Kecamatan Pontianak Utara. Setiap hari, Samir menggantungkan penghasilannya dari jasa penyeberangan sampan speedboat rute Bar dan Siantan. Namun, kondisi penumpang yang tidak menentu membuat pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Menurut Samir, berhentinya operasional feri Bardan ternyata tidak serta-merta meningkatkan jumlah penumpang yang menggunakan jasa sampan speedboat. Meski masyarakat sudah mengetahui feri tidak lagi beroperasi, penumpang tetap terbagi dengan penambang lainnya yang melayani rute serupa. Ia mengaku kondisi tersebut membuat penghasilan para penambang sampan tidak banyak berubah dibanding sebelumnya. Bahkan dalam beberapa kesempatan, jumlah penumpang cenderung sepi. Informasi tadi bisa kamu akses melalui halaman rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
1: RRI Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Brodo Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Yo teman Pro 2, balik lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, di hari ini rasanya spesial banget ya teman Pro 2. Pertama ini hari Senin, kedua ini tanggal 1, ketiga ini masih pagi. Kayak sesuatu yang jarang banget gak sih ditemuin pagi hari gitu kan, awal bulan tanggal 1 hari. Iya, Dipa udah menemani kamu dari Spada teman Pro 2. Beh, ini bikin excited banget ya teman Pro 2. Selain itu, ini juga bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Nah, mungkin dari sebagian kita tuh nganggap ini kayak tanggal merah atau sekedar upacara doang, tapi sebenarnya ada cerita besar nih di balik tanggal ini. Jadi Pancasila tuh bukan cuma 5 kalimat yang kita hafalin waktu sekolah doang. Jadi Pancasila tuh adalah pondasi yang bikin Indonesia tetap berdiri meski punya ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, budaya dan jutaan perbedaan tuh. Nah, kita flashback dikit nih teman Pro 2, kenapa tanggal 1 dipilih sebagai hari lahir Pancasila? Karena pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Dari sanalah nih lahir konsep yang kemudian berkembang menjadi Pancasila yang kita kenal sekarang. Dan menariknya, sejak awal Pancasila tuh emang dirancang untuk menyatukan bangsa yang sangat beragam. Jadi kalau hari ini kita masih bisa hidup berdampingan meski berbeda, itu salah satu bukti nih bahwa pondasi tersebut masih bekerja teman Pro 2. Jadi memang Pancasila tuh dikonsepkan untuk menyatukan banyak perbedaan menjadi satu. Nah, kalau kamu sama dia, biarpun berbeda, udah bisa nyatu atau belum nih teman Pro 2?

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: RM Surabaya Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevan dan Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, buat teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, yang lagi dengerin Dipa di pagi hari ini ya, yang pengen kasih-kasih info, yang pengen berbagi cerita di bulan Mei kemarin, kira-kira ada cerita apa aja yang menarik dan seru gitu kan, atau pagi-pagi gini kira-kira kamu lagi ngapain nih teman Pro 2. Silakan gabung di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Oh ya, buat yang pengen request lagu atau pengen kasih info di sekitar kamu juga boleh banget nih teman Pro 2, yang pengen salam-salam silakan pokoknya. Nah, masih di serba-serbi tanggal 1 Juni teman Pro 2, hari lahirnya Pancasila. Kalau dipikir-pikir teman Pro 2, media sosial itu adalah tempat paling sering untuk menguji nilai Pancasila, apalagi di era sekarang nih ya, karena sering banget dijumpai kayak perbedaan pendapat,

digital teman Putra 2. Dan Indonesia tuh unik banget. Kita punya ribuan budaya, makanan khas, bahasa daerah, tradisi, banyak banget yang beda-beda teman Putra 2. Tapi sampai hari ini kita tetap satu negara. Dan nilai persatuan yang ada di sila ketiga tuh emang kelihatannya kayak terasa sederhana gitu, tapi penting banget karena perpecahan tuh sering dimulai dari hal-hal kecil kayak saling merendahkan, merasa paling benar, atau kayak nggak mau memahami sudut pandang orang lain tuh teman berdua. Nah, di era sekarang tuh ya kita penting banget untuk saling menjaga kerukunan, terus juga menghargai dan memahami sudut pandang orang lain tanpa kita harus ikut-ikutan, apalagi kayak kehilangan jati diri kita sendiri. Gak kayak begitu ya teman berdua ya. Jadi ya kita coba untuk hargai pendapat orang lain, gak usah didebatin gitu kan. Apalagi kalau kita ngerasa kita benar, dia juga belum tentu salah gitu. Ya udah, kita coba berpikir dari sudut pandang dianya aja. Kalau dia gak memaksakan sudut pandang dia ke kamu, ya kamu jangan ikut apa ya kayak memaksakan sudut pandang kamu ke dia juga gitu. Intinya saling menghargai aja, respect-respectkan lah ya teman berdua ya. Nah, nanti abis ini Diva balik lagi nih buat nemenin kamu sampai jam 10. Nah, buat kamu yang pengen gabung, masih panjang banget waktu kita di pagi hari ini. Langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, atau bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis.